Nikuwa mbu yesa musoni echirwa tweshanzwiri nechirwa echo ama shunga aloholaluku wewa kundichi kundi mwaka, mwaka keta ewe hanerero kutse echa treni anga kola. Nero tutetukandidebya ewe hanerero ewe rehobu sana na baole ewe hanerero ewe rehobu sana na vana na ewe hanerero ewe rehobu sana na na ewe hanerero ewe rehobu Busana nabatuka holamu abahasa. Tuye okobi lebile abagore. Tukandi vua luba luba na tukandi tuwa vinyoma veke veke. Kunde neve nene tumabu watuti erikuwa manene hitambihiku watu isi tuangavu wavyo. Lakini tukandi vua veke veke. Bahu likiribanzwa batu ya babuya. Batu ngabanzwa vajira wetu. Mukati akaribia ho erivuira tuashi ngoko abakali batula ibakabu ambukumbe isibikala omukatetea okubalume bakanyura mochi okubakanyura mu burendi echeri mbere bakambu omumbe omukali amabihika omukatetea kutsinikala okubalume bakanyura bwabu Oyo akagisha chiri mukali oyuke ngire ebehano ebereho sana na no mukali nario ibakabu ambuno aba kwirwa basa bobangabya ibakikala na balume bakanyu burendi lakini iwe mukali unawute iba wawu siwanga ikalomoka omuka omuka omunyumba kutse omuka teteya okoba shakulu bakanyuramu burendi echo ini cheri mbere echindi ibakabwa mbuno echaganda uko tunashi echaganda obole mulume akasa nomuka kera ukuwewe obole mulume akasa nomuka kera ukuwewe nero lakini omukali shanga sana omukekera omuchaganda yehe na murero wakatwa na omuchaganda sharitwa na wano mukali echo enichanerero nikubambu emyazi yoshi eyireberi echaganda eyireho osana na balume basa echo echireho kabisa echikareka Nario na baka liba ira bate iba shicha abalume voku wabo. Echi ndichi kwa mire iba kabu ambo omukali shanga sambera okolu tulwe nyumba no muha ngabu ambu echi chamavya iye nikubu ambo omukali shahamulirwe Ere sambera okolutwe olwe nyumba. Ba mala ngiro muka rinya vre sambera okolutwe. Kutse okokatungure ake nyumba omulu oyo. Iba kabwa mbo muka liyo madata eluhunda lukukati okomurongo. Neru inakandereha balume okomurongo oyo inakandereha bembene. Na omukati karibi yao ere buira. Iba kabwa mbuno. Iba kabwa mbuno omugulu omundu alia hulaya kutse awute oluholo iba kabwa mbukumbe